0: atu koko halivo restaurante sira vincula sira sira ni hanoin atune sai ema neve ma critico no analitico no constructivo e sociedade che paesi da
1: e pergunta tur me belon sele se soe va itania belon ela ita bot no juventude ida tur ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sanyo dar transformador social e controlo social Lihu sisiran kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sekarang kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilum, nu ibun ba pobusira. Honune, juventude tengke sai ema nebe maka kritiku. Atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru. Atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune ita tenke sa juventude na nebe mak ke transformador sosial. Honune ita tenke hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun la dia ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesangne Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude tinggi hal. Kata ita tinggi pensamento ini nampak makan kritiku, ita tinggi pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa ini nampak dia kebayar realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makan inovativo. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitivo, bapak pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovativo. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad
3: oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai jete

0: Precisa Ramos, precisa Baku BTN, Sernesai, precisa Flufali B, Bugama, será só se Flufali B, Ala Talat, será para Hadia Fali Kano, né, né, bem, a Sepakat Bersama, não mais se realiza, tem na semana, Kotux, se Fisuku, a comunidade refere, e a Sabu, será Bakira, se Forlete, né, Bas, será Ramos, ou tu queiras, bem, matam, se Forlete, tu mãe, bem, agora tudo a Macas, só que agora é tempo Badak. Ami beafu apoio tuan para insa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomas tangki sirne be at bele hadiah hodia ka awa espera kat fulang weng fulang ro weng ne sira be be lancar om.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori ne produtu ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem é ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde uma larang, mas né ita tem que serviço uma casa. Utiliza ita nia uma oin ne bema ka iha atu ne ita bele kuda buat ruma hori ita bele hang ita bele fang atu ne bele hasai nutrição ita nia uma larang. No mos buat ne bema ka bele raiva tempo naro sai fini hori kuda filo fale ne be dalam mane keta baru tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores la bele depende pa mesero.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensão tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kulit ada lain lah paling hitam mana 70-80. Ah hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau umarit. Halo luar bahmer kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kuenda kulina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amli pernah mu beri, tapi beri nampu agora kami atu kuliah atu resolve ni dia. Mas kalau beri iya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia iya ni kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nembe pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne nembe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma main ne nembe pun dah ni file tiap ma ngampoin ba box semane le bene mai kalau nang oh je me si ya ne pendes darat ibe ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me jesta ma manten saum fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami disi di uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne tahu mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih sana entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sih keluar target itu nih ya kuaje dar muda ku 16 sih dah mau tuir mana hamu tu kami gohat gal tolong resin sana. Entah on befis cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos belai ha. Entah on liu banen ami sila sirhusu. Entah on ansa bene ita bela resolve lah. Nene mahalan sila bene ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten lebasir neteke tak dia pasir lah bela ba hasai kalbe betangki nene ansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene strangle tona Airnya atur resolusi.

0: Problema mungkin ini di, oh kami tangki ini di. Kalau tangki ini mau toma kona, berarti kami ini nih bemas dari sampai kami ujam dari rumah sampai atau halo atau kuda mode rumah kuda kan lu nih kami nih lapalnya nih tambah be strago nih. Tapi tak kuda mode berarti tinggi bebar. Iya nih kami alia tolu ham hela gabung deh nih. Sampai ini alia ham nih kan kami hela lah apa latir be alia dah hela kami alia mau meter lah mau selah nih dari muda pun mau selah nih kami goh mau selah nih dari tutu mau selah nih kami nih han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat nih mai pelan nih mau meter bah husi izin ini nih nih mana lah hata pelona cukup ruam hela balija istirahat nih tuh nih sorry bah nih lah hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya nih atau kuda barak liu habis han sini ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plano mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan maybe amo to ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pema CWS service ba idane han sa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro, ami tenki identifika fatin. Primeiro, maka tenki asesu babe, asesu badalan, asesu mas bali na komunikasaun. Segundo, maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro, maka ita tenki buka raimeta ne be, maka honia be komposisaun nutrisaun ne, maka as atune, weniri ta halo pembibitan, labele mortalidade ne, tenki minus, labele mais. Kona pembibitan ne be, maka ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira memi halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tae durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiro mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu sidaresin. Manu kumisa mata fali. Nabi agora kair balu faal pis hola faal mane pis potam be le musal mai mak kudane pis kudane ita halote be asa hada kuang sane tautia modu musam ba halte kanta de rutu bukare metan ita le bele tau remetan de se pupukurian la la dia pupukarate bibite ho remetan balu be tungsi bulara na ma amraut mesrne ni modu ne buras uza faal balu usi merkar me boron to ini ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasau mai ta kompanya hamutu
4: Masak kuda modo di Fuen dadau 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamen tu nene ami halo husi aitahan timur tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, aitahan serna mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele ya servis itu ah sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am lah halu angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be Aku rasa tu sosial pelte atau be mayhadi ampelam lebih aja nih.
1: O vintage, ne mak informasang balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

anda se tahulah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi permaturnya Al-Sulistan sebab menasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa atahan murid sila. Hanya fear kat ia fakta-fakta ini atahan murid sila. Parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhanaka, all the ones that you tahan ka, Beluga, Ayhan Moruk Seseluk Negama ka, Udar la gusta. Nito gala, Paya Muntu ka Rube, Depois ita rega ba Moruk Seseluk Afetado. Ida ma kan suona dea. Ida prusidare tau adugus

Malu kalau nang nang sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nang nang sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

hanesan lorong baibaing hodi halau di depnya aktividad. Jak maluku vintis, ia studio belum selesai sasorong maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Jak maluku vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane, musti belum selesai se oferece uluk muzika ida.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Maluku vintisira, hamutuk falihau Francisco Maya, ia programa surtu COVID-19. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihun rua rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulatifu kazu konfirmadu ronul racinghat, kazu konfirmadu fong la iha. Total kazu rekuperadu kak kuradu hamutuk rua nulu. Sanulu resinen mayhusi kazu konfirmadu positifu, nohat mayhusi kazu provável. Total

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan niya.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Siran funsionario iya, siran mateng kita matang itu. Ami label halo fali siran servis. Tambah ami hari mak kum dade. Ita hari pak ita ni animal ni label hutut, label ira nebe mak iya ita label hakiak tan, mas at hutu ni label.
1: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ni mak tah kaitanya hasuru malu, balorung uhin iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: cos foi insira. Pela ausia ta sila rendit, mai vemos iha parte terrestre nian. Tamba, hanesang ita hatene katak. Setor turismo o setor pesca ida nema ka hanesan pre jervasaun ba itania minarasik. Karik mina hotu, entaung ida nema ka hanesan sai preservador samba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza iha tempo naru. Se wanghira itala konserva bot sirane hotu, entaung abang bairua itane oambe oan siremos. Se la aproveita e bela de ser força la falibaita.
1: El catero mos informa kata ku si referencia ne be i haleno ne be mai raitulum i hata si ibon kata ne leno ku original hu si fatin refere. Tamba i haleno migrante ka leno ku si na saun selo mai itaron hamotuk informasaun claro.
0: Tuir ciencia cientista sira ne be maka referencia balu ne be maka ita hetan hu si ciencia sira katak. Sirane wanghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sirane tambah saida lenuk sirane be maka hanas mai tau tolong area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewanghira ita halo moho hotu entaung idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ni ane hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah usine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mos tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene bodi sura okada fulang ne linuk total itane makamate.
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorum Ohin Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa Idane, Aksumikang Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: sir na basur so ke problema mak be ho yang dia kanu sire be tempo Indonesia ne tempo ne be mak ba pasira hal hela tanus kanu sir ne ka at bara khotona antau precisa ita hal mantu ma mantu sam fla vale par at hadia kanu sir ne liliu kanu dadu na dadu si be mata ne be mak drog ma yaklaran tarume to yaklaran komunidade sira balu la ia responsabilidade bate se kuat de tan fu testia kanu ne yaklaran antau ida ya karaik ne labele heta bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ia aldeia borobei rasi be bara so ke kanu hotu ta tesi tesi be tesi kuate klaran antau selu la asesu be antau atu hadia kanu ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graças de Deus ho a minha presença na ba que cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso ta tak bem importante tebes baita voto e li liga san ho be ita kulia para pandemia covid kida agora ta tak buat ita dalang da beta salva moras ne kan tem que facilima tem que higiene se ita kulia buat higiene pela iha antonu sa como deve antonu sa tira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sedok tebes antau sir lori bene ni cukup meten tede antau sir atur go di rega modo go di hadis ni sir baru kona antau sir moris ladung higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu nasang ne buat moras ni mus ladok tamah ne sekarang tamah antau pensa ni sir diet lalai ni tambah bele iya ne me hau koko koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira o insa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribusan to hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mo si ha iha kai mega ho dar muda pu mo su inda dau ka organize encontre na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo grupo be ho kor kor ser ne be be a consegue a me bele a me bele dar sira muto ko se su ko se ve aldeia a resolve do ser ne problema a me identifica do ne problema ne me moso problema primeiro baru ten segundo be ten na kono ho to iha be iha kanu bobot ser ne antau be ne taka par be ne la bele Rusi foho leten ne bala bele tung mai antau precisa hamos precisa baku BTN ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be alat alat sira perhadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kutu se fisuku ho komdade refere ya sabu sira bakira so foho leten ne ba sira hamos o tu keras be maton so foho leten tung mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem, mané, ita tu mores dia, ka hadia ita nia saúde, uma larang, bote nia ita tem que serviço uma casa. Utiliza, ita nia uma oin, ne bem a que iha, iha, ato ne ita bele kuda buat ruma, hori ita bele hang, ita bele fang, ato ne bele hasai nutrição, ita nia uma larang. Não mos bote ne bem a que bele raiva tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Ne bem, dalam mané que tabaru, tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores, la bele depende pa meselo.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling hetam mane 70 80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu serasi. Ihane haula bene mas sirama mai haula ihu mari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au pura ma idila malus magnetan. Be mak kunda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Ihane amli problem mo be di tam be ne mo agora mi atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sidak mai ulu kami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu nane be pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be beru mai ne be pun dau ni file tia mengampuin ba box semane be ne mai kalau nane oh JMF si ya ne pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang sahun fasilitas lor. Grup ni hansa, kami monta berhari hari TBN. Kalau ah TBN, kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari TBN paralon rumah kita ah kari ni permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barak. Problema sih hansa ni, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante fu ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dah tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong resi hansa ni. Intan be fisik cewek mai tu se fusun cha im kuda molok lai aho ami respon oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sela sir fusut intan ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal ne be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti le tene basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me be ne strangle to na aire ne atur rezolve problema mag ide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene be mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan ami hela la be la tuir be alia dah hela ami alia momenta lau mas hela hene daru muda ku mas hela hene kami gohu mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bahusi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal lagi lah tambah besera buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dila mati hoto tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu mahasa itu hoto tambah buat kutul nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina mang tahan lah yang dia bakar pelagi lah dila mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele bele ajuda mas ba itania agrikultur teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jau kata se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harehu si problema pasado kata CWS apuyu material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoyo material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki ase suba be, ase suba dalan, ase sumas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Tresiru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu iha ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai po mamano, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si dari sin, manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane, pus potan be adila musan mai mak kudane. Pusu kudane ita halo tebe, sa hada kuang sana, tau tia modu musan, ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebih le tahu remitan dari sejak pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remitan malu we tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras usah bafan malu husi merkar me borong tuh ini nih anja kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaisat po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasao mai ta kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabubu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aita hanti mo tradisional de. Nebe ami halo hansa aita ham aibe malaria, aita serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele, iha servisu itu ha. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halong angana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene.
1: O vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Ami sila. Sir Husut, entan ansa bene ita bel resolve gela ne mahalen sila bene ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne hansa be uja te barbarak ne be entan nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hutona ne be Ahari agora semana lara hari bene mai la para. Então ba oin magne tengi responde debe, seda ida sirne tene. Kalau kita kona berarti ami hene tunme bene strangle tuna. Ai rene atur resolve problema mungkin ne dit. Ho ami tangi ne dit. Kalau tangi ne to ma kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami ujamas daru rumah han sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ne ami ne la palla ona tamba be strangle. Tapi tak kuda molot perhitung bebar. Iya ne, kami alia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini alia ham ne kan kami hela lah ape latir be alia dah hela. Kami alia momenta lah mus hela ne, dar muda pu mus hela ne, kami goh mus hela ne, nar tutu mus hela ne. Kami ne han sampai campurit. Kami jalur ne husi istera ne mai pel ne momenta. Ba husi izan ini ne mana lau hata pelona. Cukup ruam hela baliza istera ne dana. Sorry ba ne lau hata. Kuda han sampai atu kuda barak liu. Iya ni atau kuda barang leh habis ansane ni strike habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan habis lagi lah di lemati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang dia bakar habis lagi lah di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi, atune to be estado emergensi ni hoto ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina esa braka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic we 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pemak CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWS, oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tet durante ukunan am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tan, cewes potang adila musan ho modo, neve ho cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si dari sin, manu komesa mate fali, neve agora kaer valo faan pus hola fali mane pus potan be adila musan mai makudane. Persekudane ita halo tebe asa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan ita lebe le tau remetan dabe sera pupu kurian la la dia pupu karate bibite ho remetan balu we tuh si abu laran dabe ma ang mam raut mesirne ni ma modo ne buras usa ba faan balu husi merkar me boron to hene ne asa kan tadi ruh da ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutu
4: Masak kuda modo de fuen da 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamentu, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am la halong tanggana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lami fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hu di tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O vintage, nemak informasaun balorang ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu grama na insira, kamu tuh paling hau nih mar, hau nih belum terinci. Ya programa, ina ngamang nih mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grama na insira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Perasaan khusus ve pembibitan tanjar ini nene maka primero ami tengki identifika fat ini primero maka tengki asih suba be asih suba dalan asih semua sebalina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini fini tengki fini dia. Terceiro maka ita tengki buka raimeta nene be maka honya be komposisaun nutrisaun nene mak as atune weni tahalo pembibitan labele mortalidad ini nene tengki minus labele mais Kona pembibitan dari bem ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade siram ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu, ia ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modo musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante ukunana am kuratena, neve am kuratena cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin manu kum sa mate fali. Nebe agora kair valo faan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sa ne tau tia modo musan. Ba halte kanta de ruhu tu buka remetan. Ita labele tau remetan dabe sa pupu kurian la dia. Pupu karaute bibite. Ho remetan balue tung si bulara na mama ang mamraut mister ni ni mamoro ni buras usa ba fan balo usi merkar may boron to hene na yan sa kanta diru ita 25 meter berarti ta fan $25 na sir may sa po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Capaz Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoi husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan Aibé malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele iha servisu itu an. Sekarang lah ami ha umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lah halong angana, dam lori ba faande. Hamu tu lori faande. Kosang mai hamu kerai rai hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husu juda ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru di tuir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia koneksaun klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo viazeng ida batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai nem bambe nem ne bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami hetan rua katolu ansa ne lenu barek ne iha 91 to 2010 ne se bara agora ne la iha semana ida mus bita ba mus la hetan ona unuk ne bara ne ansa kalanida sai ne rua tolu ansa ne mus agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas firasta sta agora la kalestraga hotu ona ne nusana ne ansa ita bahamos lahetan una fatin de mus ita lahetan una
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Sarozu lori ekipa ne best serbisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falou hau Fernanda Muniz Sarozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail lona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil assistant 92 community base fil assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas ilaran deit mai bemos iha parte terestri nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hana sa mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela dete tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma Equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi em koleha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira umate hira ane be hau level fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grup konservasi ona mos itanya staff tekniko yang segera korel kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto informasaun ne mata kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus